0: Loving someone doesn't need a reason. If you can explain why you love someone, it's not called love. Darrell Ha. Mencintai seseorang tidak perlu dengan ada satu alasan. Jika kita bisa menjelaskan mengapa kita mencintainya, itu bukanlah cinta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Nikmati live streaming Radio Rona MKB di www.ronamkb.com.

Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menemukan stasiun tercinta ini. Selamat datang di Radio Rona MKB, RB Radio.

0: jauh di lubuk hatiku. Thank you.
1: Merajut silaturahmi sesama pencinta musik-musik hits dunia, Rona MKB Radio, RB Radio, memberikan wadah untuk Tabe, teman RB.

0: bergemuruh, bersaut-sautan, membahana musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Radio Rona MK.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Tabe, teman RB. Menyebar ke Sanjir, Jakarta dan sekitar. Anda pasti mendengarkan Radio Rona MK yang berita hanya lagu-lagu hits abad sepanjang masa. Anda bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami. Karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MK love you all time. Teman RB.

Halo Tabe, teman RB, Radio Rona MKB, RB Radio.

0: dapat sih mendengarkan Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.
1: BSR Record.

0: menautkan berbagai genre musik dunia. Memilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, menjadikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

punya produk yang ingin dipromosikan, menjangkau Indonesia dan mancanegara, hubungi Radio Rona MKB di 021-734-1172 dan 73. Kami senang menerima telepon Anda dan membantu mempromosikan produk-produk Anda.

Radio Rona MKB RB Radio. Hanya memberikan musik-musik hits abadi dunia.

dengerin lagu ini, jadi kangen sama dia. Teleponlah. Pasti dia juga merasa yang sama dengan Anda kalau mendengar lagu kenangan ini didengar bersama. Ungkapan kecil, candaan kecil, perhatian kecil pasti akan menambah cintanya kepada Anda semakin besar saja. Ajak untuk mendengarkan Radio Rona FKB RB Radio.

Radio Rona MKB Jakarta Indonesia dipancarkan dan digelorakan dari area Bintaro Pesanggerahan, Jalan Warga nomor 3C Jakarta Selatan. Benar, Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB RD Radio. Kami satu kali 24 jam memainkan musik-musik hits, musik-musik hits abad dari seluruh mancanegara. Kami sajikan dan kami padukan serta kami hidangkan untuk kenikmatan Anda menikmati musik-musik kenangan Anda. Ya, sekali lagi, Radio Rona MKB selalu memberikan yang terbaik, memberikan musik-musik hits yang pernah eranya jaya sekampat saat ini. Jadi, simak dan stay tune selalu di station tercinta ini, RB Radio.

Nikmati live streaming Radio Rona MKB di www.ronamkb.com.

disajikan dan dihidangkan dari area Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan. Inilah Radio Rona MKB, RB Radio.

sepertinya badannya ikut bergoyang nih mendengarkan lagu ini yang lagi diputer. Salah. Kakinya yang mengetuk-ngetuk. Bukan tangannya yang mengetuk-ngetuk. Suka ya dengan lagu seperti ini. Masih banyak kok lagu seperti ini. Jadi teruskan mendengar RB Radio, Radio Rona MKB.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona Emka, RB Radio. Kita lanjutkan ke musik hits berikutnya. Hits sepanjang masa, sepanjang hari.

menyukai musik-musik hits di eranya, wow, Anda sudah berada di stasiun yang tepat. RB Radio, Rona MKB Radio, memberikan hits-hits terbaik di setiap era, yang mungkin salah satunya di era Anda. So, mau mendengarkan lebih banyak? Stay tune di RB Radio.

0: Radio Rona MKB.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Tabe, teman RB. Menyebar ke Sanjel, Jakarta dan sekitar. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB yang kita hanya lagu-lagu hits abadi sepanjang masa. Dan bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami. Karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MKB love you, all time, teman RB.

Hej, Tabi! Ruska, dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di era. Bersama Radio Mahadi, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, panteng terus dan dikubati musik-musik terbaik dari Radio Home RB Ring. So stay tuned, baby.

Terima kasih untuk teman RB Cabe yang masih setia mendengarkan Rona MKB Radio. RB Radio. Silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari.

Saat ini Anda masih mendengarkan musik-musik hits terbaik dari berbagai generasi di Radio Rona MKB, RB Radio. Waktunya kita lanjutkan ke musik terbaik berikutnya. So, Station Tabe, teman RB.

Hej, Tabi! Tuska, dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di era ini. Bersama Radio Monai, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, panteng terus dan dikubahi musik-musik terbaik dari Radio Home RB Ring. So stay tuned, baby.

The Best Golden Hits Dunia Anda dapat nikmati di stasiun tercinta ini, RB Radio, Radio Rona MKB, 1x24 jam.

sedang kerja, banyak banget pekerjaan, tapi kok tiba-tiba kangen Yayang ya? Aduh, gimana ya? Ya ditelepon saja, ungkapkan rasa sayang tersebut, rasa kangen tersebut. Niscaya, cuma say hello, tapi pasti dia akan merasa perhatian Anda begitu besar kepadanya. Enggak percaya? Coba saja. Tapi yang pasti, sambil dengerin Rona MKB, RB Radio.

cabe. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 0217369045. 0217369045.

torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB RB Radio.

Merona MKB-kan musik-musik dunia sepanjang hari, sepanjang masa. Rona MKB Radio RB.

Radio Rona MKB. Merona MKB kan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari.

terima kasih terucap untuk Cabe, teman Erbi yang tetap bersama kami hingga saat ini untuk menikmati musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Semoga kebersamaan ini akan berlanjut terus dengan menikmati kami 1x24 jam. Sampai kapanpun, situasi apapun, kami akan selalu menemani Anda dalam segala suasana. So, stay tuned di Radio Rona MKB RB Radio.

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di stasiun tercinta ini.

sedang pusing dengan masalah yang Anda hadapi saat ini. Ingat, jangan lari dari permasalahan tersebut. Hadapi dan selesaikan sesegera mungkin. Sambil Anda berpikir, sambil Anda mencari solusi permasalahan tersebut, Rona MKB Radio, RB Radio, akan selalu jadi teman Anda, setia menemani setiap permasalahan Anda. Selalu always keep the faith.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

Saat ini Anda masih mendengarkan lagu-lagu bernuansa cinta dibawakan dan disajikan oleh Radio Rona MKB RB Radio.

Sabi, teman RB. Saat ini masih mendengarkan musik-musik terbaik, musik-musik terbaik dari seluruh dunia. Hanya, sekali lagi, hanya musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. 1x23 tersedia bagi Anda, penikmat dan pencinta sejati musik-musik hits abadi dunia di Radio Rona MKB, RB Radio.

Radio Rona MKB. Merona MKB kan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari.

merajut silaturahmi sesama pencinta musik-musik hits dunia. Rona MKB Radio, RB Radio, memberikan wadah untuk Tabe, teman RB.

Rona MKB radio number 62021736904.

Looking for Symphony for all your needs? Souvenirs Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau wedding sekalipun yang merupakan kebutuhan pribadi Anda. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami. Jika Anda puas, referensikan Rona MKB Souvenir.

Radio Rona MKB, RB Radio. Melanjutkan musik-musik hits terbaiknya untuk Anda.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona FK RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB RB Radio.

0: joget.
1: Hah? Bisa joget?
0: Apa kau tak percaya?
1: Jogetnya seperti manusia.
0: Ya, seperti manusia.
1: Musiknya ada enggak?
0: Musiknya tentu ada.
1: Ay, lucu dong.

Halo untuk Anda pecinta musik campur sari. Ini ada tempat yang paling asik untuk Anda sebagai pecinta campur sari. Pantengin saja Radio MKB karena kami akan memutarkan seluruhnya lagu-lagu yang paling enak, paling hits dari

yang ser asik nih ya. Lagu-lagu seperti ini sudah pasti yang bisa nikmat sambil bergoyang di acara Campur Sari Radio. Ingat, setiap hari akan sering berdua di jam-jam tertentu di Rona MKB Rih. Kota Solo atau stasiun Solo yang punya kenangan. Apakah punya cerita yang sama juga? Gak tahu deh. Jadi kalau mau mendengarkan musik-musik campur sari yang enak-enak setiap harinya, jangan

semarak dengan berbagai genre musik dan dipadu dengan berbagai nuansa hati, bercerita dalam nuansa lagu-lagu dunia, dikemas di RB Radio, Radio Rona MKB.

Anda masih mendengarkan AM 1440 kHz Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.

selera cabe, teman RB bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa. Sepanjang hari bersama. Radio Rona. MKB Jakarta Indonesia.

Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

panas, hujan silih berganti. Senang, duka juga silih berganti. Itulah kehidupan. Tapi yang pasti tidak akan berganti-ganti adalah Rona MKB Radio, RB Radio dengan musik-musik hits abadi dunianya sepanjang masa, sepanjang hari. So, stay tune, jangan kemana-mana. Kita nikmati lagu berikutnya.

0: Rona MKB Radio, RB Radio.
1: Mencautkan Rona cerita, menselaraskan Rona nada, mengetengahkan Rona rasa dunia, berseluncur di klimaks

0: sekelebat rasa saat nikmati, mencengkeram rasa terpatri di hati. Nada berseliweran, berbaur, terkontaminasi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Terima kasih untuk teman RB Cabe yang masih setia mendengarkan Rona MKB RB Rini. Silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari.

We play hits music all day long on Rona MKB Radio.

Rancangan program yang terupdate, rangkaian lagu-lagu number one, hits terbaik di dunia sepanjang masa, legenda yang familiar di gendang telinga. Semua ada di Radio Rona MKB, RB Radio, menyuguhkannya dan menggelarnya.

Wah, wah. Kok lagi dengerin lagu, tapi pikirannya melayang. Melayang kemana? Mudah-mudahan semuanya bisa berakhir dengan baik. Tapi jangan lupa tetap mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Loving someone doesn't need a reason. If you can explain why you love someone, it's not called love. Darrell Ha. Mencintai seseorang tidak perlu dengan ada satu alasan. Jika kita bisa menjelaskan mengapa kita mencintainya, itu bukanlah cinta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

torehan jejak legenda penyanyi dunia, berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini, coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk Anda.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

Lagi bingung cari souvenir promosi untuk wedding atau urusan kantor? Satisfaction. Rona MKB Souvenir Promosi memberikan solusinya. Hubungi kami di 021-73-411-73 atau WA di 0818-071-23-460. Berbagai kebutuhan tersedia dengan tulisan nama unik di atas souvenir yang Anda buat. Ballpoint, mug, kalkulator, payung, gantungan kunci, atau apapun kebutuhan yang Anda suka. Kami siap membantu mengkonsultasikannya dengan respon yang cepat serta servis yang maksimal. Souvenir Promosi Rona MKB telah berpengalaman puluhan tahun untuk melayani office, seminar, wedding, anniversary, school, exhibition, farmasi, consumer goods, properties, gift, bank, hotel, birthday, dan masih banyak lagi institusi lainnya.

sekali lagi sampaikan segala kebutuhan Anda di 02173411 73 atau di WA dan SMS di 08187123460 atau langsung telepon ke Radio Rona MKB RB Radio 021 736 9058.

meronakan musik-musik hits dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Radio Rona MKB, RB Radio.

24 hours on 7 days, we play only hits music on www.ronamkabe.com.

Radio Rona MKB berputar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

sambil Anda menikmati lagu-lagu terbaik yang kami tampilkan dari Radio Rona MKB, RB Radio. Saya ingatkan kembali, apakah ada janji atau ada pekerjaan yang belum Anda selesaikan untuk hari ini? Ya, segera saja Anda selesaikan, karena janji atau pekerjaan itu kalau Anda tunda, maka dia akan semakin lama semakin bertumpuk. Jadi tidak ada salahnya Anda segera selesaikan pekerjaan tersebut atau Anda tunaikan janji tersebut. Sambil Anda berpikir, kita coba putarkan lagi sebuah lagu yang bagus. Masih lagu-lagu hits dari mancanegara. Lagu-lagu hits abadi yang berasal dari dunia sepanjang masa dan sepanjang hari.

looking for a souvenir for all your needs? Souvenir Rona MK melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, band, property, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau bahkan wedding, kebutuhan pribadi Anda sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya, serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS di 0818071234640. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Souvenir ke teman-teman Anda.

Radio Rona MKW. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

Tetaplah merasa muda. Masih banyak hal yang dapat dan harus diselesaikan. Rona MKB Radio jadi teman untuk itu.

Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menemukan stasiun tercinta ini. Selamat datang di Radio Rona MKB. RB.

Corona MKB WhatsApp number +62 821 2588 2226 +62 821 2588 2226

Merona MKBkan musik-musik hits abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

0: Rona MKB Radio, RB Radio.
1: Memanas bara hati cemburu, percikan rasa membara bergelora. Sengatan cinta memiliki utuh, cermin hati bersuara. Independensi arah dimiliki, lepaskan kekang kendali, cinta dan rasa jawabnya.

Bete dengan keadaan ini? Hilangkan dan lampiaskan semuanya dengan merilekskan diri Anda. Menyimak musik-musik hits terbaik di Rona MKB Radio, RB Radio.

The Best Golden Hits, Anda masih bisa dengarkan di RB Radio, Radio Rona MKB, 1x24 jam.

torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB. Yeah.

0: mencumbu tak memiliki, bergurau tak berpengaruh, panah asmara tajam menusuk, sasaran berpencar mencair membeku, cinta sulit teruraikan pemahaman.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Terhentak degup hati mendengar lagu legenda kenangan. Terbersit suka duka masa itu. Tersayat rintihan haus cinta. Membara bersinar dan padam. Tak terhapus dari catatan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona MKB berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan diputar di RB Radio. Hanya

real original 크런치아. inilah persembahan untuk Indonesia aku cinta. Semoga keroncong berjaya di bumi Indonesia dan panjang. Salam keroncong.

Halo, Cabe, Cuman RB, masih mendengarkan musik-musik terbaik dari Radio Rona MKB, RB Radio. Musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

looking for souvenir for all your needs. Souvenir Rona MKP melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau bahkan wedding, kebutuhan pribadi Anda sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya, serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau WA dan SMS di 0818-07-123-460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Souvenir ke teman-teman Anda.

saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio. Stay tuned for the next song.

Selanjutnya, serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Supir ke teman-teman Anda.

penggemar ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk kepuasan Anda.

Radio Rona MK. Kami memainkan musik-musik hits abad. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

disajikan dan dihidangkan dari area Bintaro Pesanggerahan Jakarta Selatan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik terbaik, musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Inilah Radio Rona MKB, RB Radio.

dipadukan dengan gelora cinta, menggelegar ke pelosok pencinta RB Radio. Tabe, teman RB. Inilah Rona MKB Radio, RB Radio. Dipancarkan dari area Bintaro, Jakarta Selatan.

Perbedaan selera jadikan indahnya dunia. Keberagaman budaya etnik melengkapi segala kekurangan, menyentuh relung terdalam manusia. Musik menyatukan segala perbedaan. Berwadah di Radio Rona MKB, RB Radio.

Cinta tak selamanya memiliki kebesaran hati, melambangkan jati diri yang kesatria, siap menghadapi segala lika-liku hidup ini. Tetap bersama RB Radio.

masih terus memainkan musik-musik hits dari berbagai generasi. Generasi 60, generasi 70, generasi 80, generasi 90, bahkan generasi milenial. Semua dipadukan di stasiun tercinta Anda ini. Nikmati dan rasakan lagu-lagu memori kenangan yang pernah hinggap di kehidupan Anda. Sekali lagi, hanya di sini, Radio Rona MKB, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MK RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

segera hubungi Souvenir Lona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS 0818 0712 3460. Rona!

0: menautkan berbagai genre musik dunia. Memilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, memberikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB, RB Radio, memutar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

Radio Rona MKW. Kami memainkan musik-musik It's Abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

Sabi, teman RB. Saat ini masih mendengarkan musik-musik terbaik, musik-musik terbaik dari seluruh dunia. Hanya, sekali lagi, hanya musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. 1x23 tersedia bagi Anda, penikmat dan pencinta sejati musik-musik hits abadi dunia di Radio Rona MKB, RB Radio.

0: menghibah cinta yang tersampaikan, tak bersambut gayung rasa hati, hanya mengisi ruang kosong, bertambat di kesunyian kata, melayang tanpa tujuan hati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: music. All about the best music.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Bingung bagaimana produknya dikenal secara luas di masyarakat. Jangan bingung-bingung, hubungi Radio Rona MKB karena kami akan memberikan segalanya supaya produk Anda dikenal luas di masyarakat. Caranya, silakan hubungi kami di 0217341173 dan kami akan memberikan solusi terbaik terhadap produk-produk Anda.

0: Remajakan diri Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
0: Dengan musik-musik legenda dunia yang tak lekang oleh waktu.

0: untuk
1: Radio Rona MKB RB Radio putarkan lagu-lagu hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona NKT berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo
0: dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan diputar di RB Radio hanya

original, Keroncong. Inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga Keroncong berjaya di bumi Indonesia dan panjang. Salam Keroncong.

0: titian nikmat, getaran nada bergaung, berkecamuk merontokkan rasa dan cinta. Realisasikan sepanjang hari, optimalkan jangkauan sepanjang masa. Nikmati sensasinya.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang hari, sepanjang masa.

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona NKB berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan diputar di RB Radio. Hanya

real original Keroncong. Inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga Keroncong berjaya di bumi Indonesia dan panjang. Salam Keroncong.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih untuk Anda.

produk Anda ingin dikenal lebih luas, melampaui batas area dan negara, kompetitif, dan 24 jam, itu yang kami tawarkan untuk Anda. Dapatkan dan pasang iklan Anda di Radio Rona MKB di 021-734-1172 dan 021-734-1173.

0620217369045 Rona MKB Radio Number

0: Kalau yang ini sih beda. Beda apanya? Beda segalanya. Beda bebas dangdutnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

looking for souvenirs for all you need. Souvenir Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, give, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau wedding, kebutuhan pribadi sekaligus. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenirs. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni.

Continuing music on RB Radio, Radio Rona MKB, Jakarta.

Hey, Anda masih bersama Radio Roda MK yang akan selalu setia.

Terima kasih terucap untuk Tabe, teman RB yang tetap bersama kami hingga saat ini untuk menikmati musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Semoga kebersamaan ini akan berlanjut terus dengan menikmati kami 1x24 jam. Sampai kapanpun, situasi apapun, kami akan selalu menemani Anda dalam segala suasana. So, stay tuned di Radio Rona MKB RB Radio.

RB Radio, Radio Rona MKB, hanya memutarkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang hari.

di musik-musik kisah pada dunia sepanjang masa dan sepanjang hari. Dipersembahkan untuk kepuasan Anda satu kali 24 jam di Radio Orkestra. Akan memberikan lagu-lagu terbaik dan terjaga sepenuhnya dipadu dan disajikan untuk kepuasan Radio Rona MKB. RB Radio.

Cabe, teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 0217369045. 0217369458.

selera KB, teman RB, bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari bersama Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.

lagu hits abadi ini Anda masih dengarkan di Radio Rona MKB RB Radio, hanya memainkan musik-musik hits abadi sepanjang masa, sepanjang hari. Stay tune untuk mendengarkan lagu-lagu hits berikutnya setelah yang satu ini.

canción que canta Radio Rona en Cabe. Cabe memainkan hangat, musik-musik, hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati.

ini Anda masih mendengarkan Radio Rona Ekram RB Radio. Kita lanjutkan ke musik hits berikutnya. Hits sepanjang masa, sepanjang hari.

Anda masih mendengarkan AM 1440 kHz Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.

Wah, ada yang lagi santai nih, lagi menikmati waktu luang. Oh iya, Radio Rona MKBRB Radio pastinya jadi teman untuk segala situasi dan suasana.

0: music. All about the best music.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

ada yang lagi pusing dengan pekerjaan yang menumpuk dan berkejaran dengan deadline. Membuat Anda stres? Santai! Nikmati Radio Rona MKB, RB Radio. Sirna segala kegundahan.

MKB. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di +62 021 736 90458. +62 021 736 90458.

0: 24 hours on 7 days.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di stasiun tercinta ini.

Bingung bagaimana produknya dikenal secara luas di masyarakat? Jangan bingung-bingung, hubungi Radio Runa MKB karena kami akan memberikan segalanya supaya produk Anda dikenal luas di masyarakat. Caranya, silakan hubungi kami di 0217341173 dan kami akan memberikan solusi terbaik terhadap produk-produk Anda.

Sabi, teman Erbi. Saat ini masih mendengarkan musik-musik terbaik, musik-musik terbaik dari seluruh dunia. Hanya, sekali lagi, hanya musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. 1x2 jam. Sedia bagi Anda, penikmat dan pencinta sejati musik-musik hits abadi dunia di Radio Rona MKB, RB Radio.

sepertinya badannya ikut bergoyang nih mendengarkan lagu ini yang lagi diputer. Salah, kakinya yang mengetuk-ngetuk. Bukan, tangannya yang mengetuk-ngetuk. Suka ya dengan lagu seperti ini? Masih banyak kok lagu seperti ini. Jadi teruskan mendengar RB Radio, Radio Rona MKB.

torehan jejak legenda penyanyi dunia, berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini, coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB. Yeah.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik It's Abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

0: 24 hours on 7 days.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB. Yeah.

sedang pusing dengan masalah yang Anda hadapi saat ini. Ingat, jangan lari dari permasalahan tersebut. Hadapi dan selesaikan sesegera mungkin. Sambil Anda berpikir, sambil Anda mencari solusi permasalahan tersebut, Rona MKB Radio, RB Radio, akan selalu jadi teman Anda, setia menemani setiap permasalahan Anda. Selalu always keep the faith.

cabe. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 0217369045. 0217369045.

merajut silaturahmi sesama pencinta musik-musik hits dunia. Rona MKB Radio, RB Radio, memberikan wadah untuk Tabe, teman RB.

Looking for souvenirs for all you need. Souvenir Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, give, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau wedding, kebutuhan pribadi sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenirs. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih untuk Anda.

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di stasiun tercinta ini.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

selera cabe, teman RB bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa. Sepanjang hari bersama. Radio Rona. MKB Jakarta.

Saat ini Anda masih mendengarkan musik-musik hits terbaik dari berbagai generasi di Radio Rona MKB, RB Radio. Waktunya kita lanjutkan ke musik terbaik berikutnya. So, stay tune Tabe, teman RB. Yeah.

0: Corona MKB Radio RB Radio
1: mencautkan Rona cerita, menselaraskan Rona nada, mengetengahkan Rona rasa dunia, berseluncur di klimaks puncak.

Radio Rona MKW. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio. Stay tuned for the next song.

Anda masih mendengarkan AM 1440 kHz Radio Rona MKB Jakarta, Indonesia.

saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MK RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk kepuasan Anda.

Saat ini Anda masih mendengarkan RB Radio AM 1440 kHz Jakarta.

0: music. All about the best music.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

The Best Golden Hits Dunia Anda dapat nikmati di stasiun tercinta ini, RB Radio, Radio Rona MKB, 1x24 jam.

dipadukan dengan gelora cinta, menggelegar ke pelosok pencinta RB Radio. Tabe, teman RB. Inilah Rona MKB Radio, RB Radio. Dipancarkan dari area Bintaro, Jakarta Selatan.

0: menautkan berbagai genre musik dunia. Memilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, memberikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Kerjakan diri Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
0: Dengan musik-musik legenda dunia yang tak lekang oleh waktu.

Terima kasih untuk teman RB Cabe yang masih setia mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio. Silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari.

MKB. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di +62 021 736 90458. +62 021 736 90458.

Sabi, teman RB. Saat ini masih mendengarkan musik-musik terbaik, musik-musik terbaik dari seluruh dunia. Hanya, sekali lagi, hanya musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. 1x23 tersedia bagi Anda, penikmat dan pencinta sejati musik-musik hits abadi dunia di Radio Rona MKB, RB Radio.

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona NKB berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Pengawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan diputar di RB Radio. Hanya untuk

Rona im Kaffee. Original Crunchyroll. Inilah persembahan untuk Indonesia aku cinta. Semoga Crunchyroll berjaya di bumi Indonesia dan panjang. Salam Crunchyroll.